Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei ke-14 2026 diadakan pada hari Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pukul 8 pagi. Dengarkan laporan awal melalui pilihan FM Inggeris pada pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di National FM sekitar pukul 9.50 minit pagi. Pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.15 minit pagi. Juga saksikan melalui siaran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan dalam talian RTB Go, Radio, Televisyen Brunei. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya.

0: beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Hello Brunei Darussalam dan selamat pagi.
2: Hello Brunei Darussalam.
3: So ladies and gents, today marks the 14th convocation for UTB. So our colleague is right there on site for the early report. Take it away.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zira dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hari ini, hari Rabu 26 Ogos 2026, menjadi hari yang cukup bermakna khususnya para graduan Universiti Teknologi Brunei kerana hari ini diadakan Majlis Convocation yang ke-14. Majlis ini bukan sahaja meraihkan kejayaan para graduan selepas bertahun-tahun menempuh pengajian, malah menjadi satu lagi detik penting dalam perjalanan panjang Universiti Teknologi Brunei dalam dunia pendidikan tinggi negara. Kita imbas sedikit sejarahnya. Perjalanan UTB bermula pada 16 Januari 1986 apabila institusi ini ditubuhkan sebagai Institusi Teknologi Brunei atau ITB. Pada ketika itu, pengambilan pertama hanya melibatkan 57 orang pelajar dalam tiga bidang utama, iaitu Business and Management, Computer and Information Systems serta Electrical and Electronic Engineering. Daripada sebuah institusi yang bermula dengan jumlah pelajar yang kecil, ITB terus berkembang pada tahun 1998 dan institusi ini berpindah ke kampus tetap di Kampung Tungku dan memperluaskan bidang pengajian termasuk Civil Engineering dan Mechanical Engineering. Kemudian, pada Oktober 2008, satu lagi lembaran penting tercipta apabila ITB dinaik taraf menjadi sebuah universiti. Perkembangan akademiknya turut diteruskan dengan pengenalan program Ijazah Sarjana Muda iaitu pada tahun 2009, diikuti program Master by Research dan PhD pada tahun 2010. Seterusnya pada tahun 2016, Institut Teknologi Brunei secara rasmi dikenali sebagai Universiti Teknologi Brunei atau UTB. Dan ada pendengar ya, untuk tahun 2026 ini membawa makna yang lebih istimewa kerana UTB meraihkan 40 tahun perjalanan penubuhannya. 4 dekad yang lalu, UTB bermula dengan hanya 57 pelajar. Hari ini, ia berkembang sebagai sebuah universiti teknologi yang menawarkan pengajian dalam bidang kejuruteraan, perniagaan, pengkomputeran, sains gunaan dan matematik serta reka bentuk, di samping memberi penekanan kepada penyelidikan, inovasi dan keperluan industri. Justru, Convocation UTB 2026 bukan sekadar satu majlis penganugerahan. Ia merupakan simbol perjalanan daripada usaha para graduan sepanjang tempoh pengajian, sokongan keluarga dan tenaga pengajar sehinggalah ya kepada pencapaian yang akhirnya diraihkan pada hari ini, iaitu pada hari convocation. Dalam masa yang sama juga, ada pendengar, sambutan convocation turut diserikan dengan Pesta Konvo UTB yang menjadi sebahagian daripada tradisi sambutan convocation university. Pesta Konvo menyediakan ruang untuk warga UTB dan masyarakat meraihkan pencapaian para graduan selain mengetengahkan elemen kreativiti, inovasi dan hasil kerja warga universiti. Ya, daripada sebuah institusi yang bermula dengan 57 pelajar pada tahun 1986, kini selepas 40 tahun, UTB terus melangkah ke hadapan bersama generasi baharu graduan. Dan pada hari ini, lembaran baharu bakal bermula buat para graduan UTB 2026. Sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada semua graduan Universiti Teknologi Brunei. Semoga kejayaan yang diraihkan menjadi permulaan kepada perjalanan yang lebih besar dalam kerjaya, inovasi dan sumbangan kepada negara. Universiti Teknologi Brunei, 40 tahun, membina kecemerlangan dan terus melangkah ke hadapan. Sekian dibawakan laporan awal bagi Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei yang ke-14.
3: So thank you so much, Zira, for the early report. And once again, on behalf of Pelangi FM, we just want to say congratulations to all the graduates from UTB. Congratulations. The future is in your hands, and may the future be a bright one. Congrats once again from all of us here, Pelangi FM. Congratulations.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Auto 914, panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 914.
3: Minggu ini memperkatakan mengenai cara mengisi angin tayar dengan betul. Pertama, pilih pam tayar yang sesuai. Auto memerlukan

0: pam tayar sama ada manual menggunakan tangan ataupun kaki ataupun elektrik 12 volt ataupun AC. Pam elektrik lebih mudah dan pantas. Kebanyakannya juga dilengkapi meter digital untuk bacaan yang tepat.
1: Auto 914.
0: Langkah-langkah menggunakannya, matikan enjin.

0: Okay.
1: Penuh penghayatan, penuh penjiwaan untuk lagu yang kedua pilihan dari Nora. Nora, kalau boleh tanya, antara persiapanlah untuk malam ini macam mana, Nora?
0: Nyanyi-nyanyi. Dada-dada banyak
1: sesuanya. Berlatih menyanyilah saja.
0: Berlatih.
1: Okey. Baik, Nora, nantikan di hujung segmen ya.
0: Okey.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itu dia rakan kita ada Nora yang berada di Lambakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Nora dan nantikan di hujung segmen dan kepada juara-juara mingguan yang lain juga ya. Kita ingatkan untuk mendengarkan sehingga ke penghujung segmen. Takut nanti diumumkan sebagai juara, audit tidak mendengarkannya, susah nanti untuk kita, apa kata orang, mengongsikan macam mana cara untuk pengambilan hadiahnya dan sebagainya. Okey, diingatkan sekali lagi kepada juara-juara mingguan untuk mendengarkan hingga ke penghujung segmen. Alright, sekejap saja lagi akan kita dengarkan lagi ni juara mingguan kita yang berikutnya. Siapa, lagu apakah yang akan dinyanyikan? Semuanya sebentar sahaja lagi. Terus bersama di Pelangi FM menerusi segmen vokal di Pelangi FM.

Kini ingin ku katakan padamu, sudikah kau menjadi teman hidupku? Karena

0: sebuah lagu nyanyian dari Puteri Norizah dengan lagunya Hai Sayang. Wah, kalau kita imbas-imbas kembali, lagu ini mula diputarkan pada tahun 2011. Jadi lebih kurang 16 tahun sudah umurnya. Okey, kalau nyorang, kalau manusia, ia sudah ada, apa kata orang, IC, lagi 2 tahun ada lesen memandu. Ialah ke 16 tahun, wah, masih lagi fresh di telinga kita. Alright, jadi aku dah masih bersama di Plug FM untuk malam ini. Dan seperti yang kita janjikan juga, malam ini kita akan mendengarkan juara-juara mingguan kita berentap bagi merebut gelaran juara bulanan. Dan sudah pun bersedia di talian kita pada malam ini, kita ada Rega. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rega, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Baik, Rega sekarang berada di mana ni? Di rumah, jalan ataupun macam mana?
1: Masa ni di rumah tapi di kereta.
0: Dalam studio kereta lah. Faham? Memang faham. Ramai yang suka menyanyi dalam kereta. Macam saya kata orang, macam lagi nyaman di telinga. Cuma itulah rasanya kan?
1: Nada orang menangan, nada orang melihat.
0: Nada orang mengacau.
1: Nada orang mengacau.
0: Okey, Rega. Lagu yang akan dinyanyikan pada malam ini, salah satunya lagu yang telah pun dinyanyikan pada minggu kedua, Rega dipilih sebagai juara mingguan, iaitu Ruang Rindu, versi Maria G. Cloud dan juga Ivana Adira. Betul ya?
1: Betul.
0: Baik, sudah bersedia?

0: untuk lagu yang pertama ini?
1: Insyaallah, insyaallah sudah.
0: Mari kita dengarkan Ruang Rindu dari Rega.
2: 3, 2, 1. Sila mendengarkan vokal Auda.
3: Di daun yang ikut mengalir lembut,

0: Okay, terima kasih.
1: Rega, lagu pertama alhamdulillah sudah pun dapat kita dengarkan.
0: Alhamdulillah.
1: Ruang Rindu. Sekarang tiba masanya untuk kita dengarkan lagu pilihan dari Rega. Wah, saya sangat-sangat teruja juga ni untuk mendengarkan lagu yang kedua ini. Kerana ianya adalah salah seorang penyanyi yang cukup hebat kan? Hazama. Dia pilih lagu dari Hazama bertajuk Aku Bukan Narcissist. Kenapa pilih lagu ini?
0: Pasal lagu ni masa last time ada kan tu ikut apa nama ni vokal pelangi yang mingguan sekali aku dah tak ikut.
1: Jadi ia macam menebus balik lah.
0: Masa
1: menebus. Okay Rega, sudah bersedia untuk lagu kedua ini?
0: InsyaAllah sedia.
1: Baik, mari kita dengarkan lagu Aku Bukan Narcissist dari Rega.
2: 3, 2, 1. Sila dengarkan vokal audio.
0: Tiada siapa yang kan mengerti rasanya jadi insan diuji. Tiada siapa yang kan pahami asalnya perih tak terduga ini. Cinta ini syarat, meski zahir tak terlihat hingga akhir.

Cinta ini saran, meski zahir tak terlihat, hingga akhir hayat.

0: Oke, terima kasih.
1: Wah, Rega, lagu kedua, alhamdulillah sudah pun kita dengarkan sepuas hatinya menyanyikan lagu itu penuh penghayatan. Alright, Rega, nantikan di ujung segmen ya.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, itu dia rakan kita ada Rega yang berada di Pengkalan Sibabau. Jadi awalnya masih lagi ada masa ni untuk kita mendengarkan lagi. Ada dua lagi juara mingguan yang akan dapat kita dengarkan vokal mereka. Lagu apakah yang akan dinyanyikan? Nanti sekejap saja lagi akan dapat kita bersama dengan mereka. Tapi sebelum itu mari kita bacakan terlebih dahulu. Ada ucapan ni kita terima di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya ucapan ini khas ditujukan buat Awang Yani bin Limin. Katanya tahniah telah naik pangkat. Semoga cerah masa depan. Berbahagia di samping keluarga tersayang dan cepat-cepat bertemu jodoh yang manis-manis. Dan juga beriman katanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan datang saja dari Kak Long dan juga keluarga yang berada di Kampung Tanah Jambu. Terima kasih Kak Long atas ucapannya. Kita doakan yang terbaik juga buat yang ditujukan ucapannya. Awang Yani bin Limin yang telah pun naik pangkat. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Alright, terus bersama di Pelangi FM. Nanti lagi akan kita sambung menerusi segmen vokal juara mingguan yang seterusnya. Kita rehat seketika. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu nyanyian dari Hatta dengan lagunya Juwitaku.

Jom beramai-ramai mengunjungi Pesta Buah-Buahan Tahun 2026 Anjuran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bermula pada 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Pasar Kitani Pusat Agribusiness Rimba dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan. Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan, Pilihan Utama, Kebanggaan Bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram @agriculture.gov.bn.

0: cintamu.
1: Alright, masih bersama di Pelangi FM untuk malam ini. Masih lagi bersama menerusi segmen vokal, yang mana malam ini adalah malam penentuan siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara bulanan bagi bulan Ogos di Pelangi FM. Kalau tadi telah pun kita bersama dengan Nora dan juga Rega, sekarang kita bersama dengan peserta kita yang berikutnya, juara mingguan untuk minggu ketiga. Sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Adi.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Adi, apa khabar?
2: Alhamdulillah, kurang sehat lah hari ini. Pasal terlampau banyak makan durian.
1: Aduh, musimnya Johor Bandara.
2: Macam buah.
1: Tapi harap-harap untuk malam ini dapatlah dinyanyikan lagu pilihan dari Adi dengan baik ya.
2: InsyaAllah, we'll do my best, DJ.
1: Okay, insyaAllah. Kalau ada air, sediakan air lah dulu.
2: Okay? Boleh,
1: okay. Lagu yang akan dinyanyikan, salah satunya adalah lagu yang telah pun dinyanyikan juga ni pada minggu ketiga, yang mana Adi dipilih sebagai juara mingguan, lagu dari Raim Laude dengan lagunya Iqra, betul ya?
2: Betul, DJ.
1: Baik, sudah bersedia untuk kita dengarkan lagu pertama ini?
2: InsyaAllah.
1: Baik, sedia. Mari kita dengarkan Iqra dari Adi.
3: 3, 2, 1. Sila mendengarkan vokal Auda.
4: Bintang-bintang dan perpohonan

0: Merci.
1: Adi.
0: Yes,
1: lagu pertama Alhamdulillah sudah pun dapat kita dengarkan. Terasalah.
0: Alhamdulillah.
1: Terasa duriannya. Bukan. Terasa keikhlasannya dalam nyanyian tadi. Alhamdulillah. Saya macam sebatlah sedikit mendengarkan lagu tadi.
0: Okay.
1: Lagu seterusnya yang dipilih oleh Adi juga salah satu lagu yang saya rasa ianya akan, apa kata orang, apabila didengar, sentiasa akan membuat kita rasa terbayang-bayang. Dengan keindahan bait-bait lagu ini. Dan ia telah pun diberikan nafas baru oleh penyanyi yang baru juga. Maksudnya penyanyi yang baru di arena music Malaysia lah. Iman Troy dan juga Naim Daniel. Lagu yang dipopularkan oleh Allahyarham Sudirman, Terasing.
0: Terasing, betul, DJ.
1: Sudah bersedia?
0: InsyaAllah.
1: Baik, mari kita dengarkan lagu kedua pilihan dari Adi, Terasing.

kepergianmu mengisi permintaan. Biarpun di kau masih ku perlukan.

0: terima kasih.
1: Adi.
0: Ya, DJ.
1: Kedua-dua lagu sudah pun dapat kita dengarkan.
0: Alhamdulillah.
1: Saya ingin tahu juga kenapa memilih lagu ini.
0: Sebenarnya pasal my wife ni, DJ.
1: Okay.
0: Ada cerita sedih lah. Faham? Tapi terkandang cerita sedih tu, so we choose this song lah. Dan kami menghayati sama-sama lagu tu.
1: Betul. Which saya pun
0: kami pun menangis lah juga.
1: Saya pun terasa.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan lagu itu memang sebab lah rasanya. Tambah lagi dengan baik-baik lirik lagunya kan.
0: Masya Allah, DJ.
1: Okay, Adi.
0: Yes, DJ.
1: Nantikan DJ Simon eh.
0: Okay, terima kasih DJ.
1: Terima kasih. Iya, okay. Itu dia rakan kita ada Adi yang berada di Muara. Jadi Auda, sebentar saja lagi ni akan dapat kita dengarkan juga untuk malam ini juara mingguan kita yang terakhir. Siapa dan apakah lagu yang akan dinyanyikan? Semuanya sebentar sahaja lagi. Terus bersama di Pelangi FM. Dimanapun Auda berada, hati-hati selalu. Semoga Auda selalu sampai ke destinasi. Dengarkan Zulfaden dan Hans Anwar.

0: Baiklah, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Pelangi FM di mana pun awak berada. Untuk malam ini, semoga semuanya baik-baik saja. Baru saja awak dengarkan sebuah lagu nyanyian dari Aina Abdul dengan lagunya Lost, menghiburkan awak pada malam ini. Dan seperti yang Faiz janjikan juga ni, yang mana kita akan dapat mendengarkan juara mingguan kita yang berikutnya. Dan ini adalah minggu juara mingguan yang ketiga, minggu ketiga sebetulnya, iaitu Syafiq. Assalamualaikum Syafiq.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Syafiq?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, cerianya suara. Bahagianya. Okay Syafiq.
1: Apa? Ya. Okay.
0: Okay Syafiq. Syafiq adalah juara mingguan kita yang minggu ketiga bersama dengan Adi Hafizi. Okay, ya, lagu yang you kan nyanyikan pada malam ini, lagu pertama. Ha, ini pun lagu yang telah pun didengarkan juga tadi, yang mana lagu ini dibawakan juga pada minggu lepas. Okay,
1: yes.
0: Lagu yang dipopularkan oleh Oyarham Sudirman.
1: Betul.
0: Dan diberikan nafas baru oleh Iman Troy dan juga Naim Daniel dengan lagu Terasing. Okay, yes. Syafiq sudah bersedia, Syafiq?
1: InsyaAllah sudah bersedia.
0: Kita dengarkan lagu pertama ini dulu, boleh?
1: Boleh.
0: Mari kita dengarkan Terasing dari Syafiq.

0: Kini terasing luka. Oke.
1: Syafiq, lagu yang pertama, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah pun dapat kita dengarkan. Memang susah kan untuk menyanyikan lagu itu?
0: Susah, salah. Tinggi.
1: Yelah. Dengan penghayatannya lagi, dengan melodinya lagi, dengan key-nya. Tapi Alhamdulillah, lagu pertama sudah pun dinyanyikan dengan baik juga untuk malam ini dari Syafiq.
0: Alhamdulillah.
1: Entahlah mengapa malam ini dia macam tiba-tiba rasa sebak dengan semua lagu-lagu yang telah pun kita dengarkan.
0: Dari tadi awal mendengar pun macam oh.
1: Itulah. Lagu yang pertama tadi tertulis. Gastu aku bukan narsis. Dan itu terasing juga. Dan ini lagu yang kedua pilihan dari Syafiq.
0: Yes.
1: Sebuah lagu yang dipopulerkan oleh kumpulan Alpha, P. Ramli dan Saloma. Kenapa milih lagu ini?
0: Suka sih sama lagu ini, macam dia punya apa tu,
1: renditionnya.
0: Iya, macam lawa lah lagu ini.
1: Faham. Okay, Syafiq sudah bersedia?
0: Sudah.
1: Okay, saya pun teruja juga untuk mendengarkan macam mana Syafiq menyanyikan lagu ini dengan cara dan juga vokal Syafiq sendiri. Kita dengarkan P. Ramli dan Saloma dari Syafiq.
2: 3, 2, 1. Sila mendengarkan vocal order.

Hatiku rasa semuanya benar, genggam tanganku ucapkan sayang. Bidadariku, bagiku kau yang paling sempurna.

0: Okay.
1: Alright, lagu kedua sudah pun kita dengarkan dari Syafiq, P. Ramli dan Saloma. Jadi Syafiq, Okay. Nantikan di hujung segmen untuk kita ketahui siapakah yang dipilih sebagai juara bulanan. Okay?
0: Okay, insyaAllah.
1: Terima kasih Syafiq. Assalamualaikum.
0: Thank you. Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia rakan kita ada Syafiq yang berada di Tutong. Wah, jadi Auda, 4-4 juara mingguan kita telah pun kita dengarkan. Dan setiap peserta telah memberikan yang terbaik. Saingan yang cukup hebat juga untuk bulan Ogos ini. Ada Nora, Rega, Adi dan juga Syafiq. Di antara empat ini, siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara bulanan bagi bulan Ogos 2026? Semuanya akan kita ketahui sekejap sahaja lagi. Jadi pastikan Anda sudah terus lagi bersama di Pelangi FM. Untuk malam ini, Faiz menemankan Auda di segmen vocal.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati.

0: kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.
2: Latest on Pelangi FM.

0: في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Baihaqi dari Abu Hurairah.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il azab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin ba'idna mimma nakhaf. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqq, inna fatahna laka fathan mubina, wa qulta nasrun min Allahi wa fathun qarib, wa qulta rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, wa qulta idza jaa nasrullahi wal fath, wa qulta wa qur rabbi anzilni munzalan mubarak.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan

daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Pelangi FM.
1: Pretty awesome because you will always be my number one radio station. And to you listeners, do tune into Pelangi FM at all time and do support our local music.
2: Pelangi FM. Your number one station in town.
3: Artist of the month bagi bulan Ogos 2026, the only one, Marsha Tania. Jadi anda jangan lupa ikuti siaran ulangannya Pelangi Akustik edisi Artist of the Month bagi bulan Ogos 2026, iaitu Marsha Tania.
4: Bila?
3: Esok hari Jumaat, ya, 28 Ogos 2026, tepat 4 petang bersama dengan rakan setugas. Semua yang terbaik yang eksklusif untuk Audah.
4: Yes, dan Pelangi Akustik ni adalah merupakan terbitan rakan setugas, ya, kita
3: Anxiety.
4: Alright, terima kasih dia masih bersama di Pelangi FM Zero dan juga Rudy bersama Audah. Jangan lupa, ya, kita ada segmen Marita Berpantun setiap pagi Khamis. Apakah tajuk ataupun tema kita pada minggu ini, kena stay tune.
3: Ya, renungkan kata-kata daripada rakan saya.
4: Apa?
3: Rakannya brother.
4: Okay, brother.
3: Jadi Audah, kita doakan juga buat rakan-rakan yang bersama, juga semoga kita hargai, ya, insan-insan yang berada di sekeliling kita. Mungkin saja yang kurang sihat, kita doakan semoga diberikan keafiatan, ya, secepatnya, kesembuhan, dapat melakukan aktiviti ataupun rutin seperti biasa juga. Dan Audah kena ingatkan kembali dah tentang penggunaan ataupun konsum ubat-ubatan. Yang mana tugas kita sebagai yang muda ataupun yang lebih memahami, buat adik-adik ataupun anak-anak, ya, kita baca cara penggunaan, cara dan penggunaan sama, kan. Jadi cara pengambilan ubat, ya,
4: kalau ubat-ubatan ni orang-orang yang lebih elder lah. Sebab kadang-kadang mereka ni hanya gunakan dari segi ingatan. Macam katanya, okey, ni makan pagi sejak, patang ni malam ni. So jadi pastikan hati-hati, mudah-mudahan, ya, apa tu kata orang, semoga sembuhlah penyakitnya. Okey.

0: groceries, our next holiday. Unlock core memories with your Standard Chartered credit card. No matter how big or small the occasion is, our cards give you stories worth telling. Enjoy curated deals and special discounts with our cards and use your reward points for your next purchase. So whether you're out for a quick coffee run or traveling to a place you've never been before, take our cards with you and experience a world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/BN today or call 265-8000 for more info.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya semua institusi pengajian tinggi mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah kepada graduan baharu UTB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan setelah 4 dekad negara membina keupayaan melalui penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi IPT. Keupayaan ini sewajarnya dapat membuka lembaran baharu bagi IPT memainkan peranannya lebih besar dalam memperkukuh ekosistem inovasi dan sekaligus memperluaskan lagi sumbangannya kepada negara. Ke arah itu, Baginda Bertitah menyarankan supaya semua IPT mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Convocation ke-14 Universiti Teknologi Brunei UTB di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas kemarin. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahuwataala kerana dengan izinnya jua dapat hadir di Majlis Convocation kali ke-14 UTB. Dalam kesempatan itu, Baginda bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan yang diraikan atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Semoga kejayaan ini akan jadi pemangkin bagi kecemerlangan berterusan di masa hadapan. Ucapan tahniah juga kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga pengajar yang sentiasa memberikan dorongan sehingga para graduan beroleh kejayaan. Pada tahun ini, Universiti Teknologi Brunei telah genap 40 tahun penubuhannya. Sepanjang tempoh tersebut, universiti ini telah berkembang daripada sebuah institut teknologi kepada sebuah universiti yang diiktiraf di peringkat global. Alhamdulillah, pencapaian ini telah memperteguh lagi peranan dan sumbangan UTB dalam pembangunan pendidikan tinggi negara yang menjadikannya semakin dikenali di peringkat serantau dan antarabangsa.
0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah penggunaan teknologi baharu hendaklah kekal berteraskan manusia bukan untuk menggantikan tenaga kerja secara keseluruhan.
1: Dalam era teknologi berkembang pesat, Beta Gembira melihat teknologi baharu terus membuka ruang kepada pembangunan bakat dan kepakaran anak tempatan. Pada masa ini, teknologi baharu seperti kecerdasan buatan artificial intelligence AI dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman dan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Namun dalam pendidikan, Beta berpendapat penggunaan teknologi ini hendaklah kekal berteraskan manusia. Human-centric technology. Bukan untuk menggantikan tenaga kerja secara keseluruhan. AI sama sekali tidak boleh menggantikan fungsi akal, walaupun ia mampu untuk memproses data dengan amat pantas, kerana AI tidak mempunyai jiwa dan pertimbangan moral yang hakiki. AI hanya alat untuk membantu manusia memperolehi maklumat. Sedang maklumat pula mesti disemak dan dinilai kebenarannya oleh manusia.
0: Titah Baginda juga menekankan kemajuan tidak dapat dicapai secara bersendirian, melainkan ada kerjasama di antara universiti, industri dan agensi berkepentingan.
1: Pada hemat beta, setelah 4 dekad negara membina keupayaan melalui penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi, IPT, maka keupayaan ini sewajarnya lah dapat membuka lembaran baru bagi IPT memainkan peranannya lebih besar dalam memperkukuh ekosistem inovasi dan sekaligus memperluaskan lagi sumbangannya kepada negara. Ke arah itu, beta menyarankan supaya semua IPT mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Beta telah difahamkan bahawa UTB sedang giat mempertingkatkan keupayaan makmal-makmalnya ke arah pansijilan dan akreditasi antarabangsa. Usaha ini juga mampu untuk memantapkan lagi kualiti infrastruktur negara serta memperluaskan sumbangan universiti kepada perkembangan industri berasaskan pengetahuan. Kemajuan di sini tidak dapat dicapai secara bersendirian, melainkan ada kerjasama di antara universiti, industri dan agensi berkepentingan. Sememangnya, kolaborasi strategik antara universiti dan pihak berkepentingan adalah tunjang kepada usaha UTB dalam menangani isu pengangguran melalui penyediaan graduan yang mahir secara praktikal, menerusi perkongsian teknologi dan kepekaran akan mampu untuk merapatkan jurang ketidakpadanan mismatch antara kelulusan akademik dan keperluan sebenar pasaran kerja masa kini.
0: Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan.
1: Menyentuh mengenai penyelidikan dan pembangunan, beta berharap supaya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UTB akan terus memantapkan keupayaan inovasi universiti. Inovasi ini tidak boleh bermula dan berakhir di dalam makmal semata-mata, tetapi mesti dipacu oleh minda yang kreatif dan rantaian kolaborasi strategik antarabangsa. Demi mendukung hasrat suci, UTB perlu memastikan program-program yang ditawarkannya sentiasa responsif terhadap perubahan industri supaya setiap graduan memiliki kebolehpasaran yang tinggi. Namun beta ingin berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan. Karena Islam itu adalah suluh segala ilmu

0: Terusnya, bersama tiga graduan baharu UTB iaitu Awang Muhammad Firdaus Mujibuddin Shah bin Haji Mustafa, Dayang Batrisha binti Jamil dan Wong Ru Kait.
1: Saya berharap hasil ilmu yang diperolehi bukan sahaja memberi manfaat kepada pembangunan kerja saya, tetapi juga dapat menyumbang kepada institusi, masyarakat dan negara seterusnya dalam mendukung aspirasi wawasan Brunei 2035.
2: Saya berharap dapat menyumbangkan ilmu dan kemahiran yang saya memperolehi kepada alam pekerjaan serta memberi sumbangan yang bermakna kepada negara. InsyaAllah saya juga berharap dapat mempraktikkan segala ilmu yang telah dipelajari dan terus berkembang dari segi peribadi maupun profesional.
3: Lepas ini, saya ingin mendapatkan pengalaman bekerja dan menggunakan ilmu yang telah saya pelajari. Tambahan lagi, saya juga ingin membalas jasa keluarga saya serta menjadi seseorang yang berguna kepada masyarakat dan negara.
0: Kecerdasan buatan AI boleh membantu mencari, menyusun, menterjemah dan menganalisis maklumat dengan pantas. Namun AI juga boleh menghasilkan jawapan yang kelihatan meyakinkan tetapi tidak tepat, mereka-reka sumber, menghasilkan audio atau visual palsu serta mempercepat penyebaran maklumat yang salah. Menurut Menteri Hal Ehwal Ugama, kesilapan seperti itu bukan kecil kerana ia boleh menyentuh akidah, hukum, ibadah dan keharmonian masyarakat. Berucap semasa majlis perasmian Seminar Antarabangsa Kefahaman Akidah dan Pemikiran Semasa SAKAPIS 3 yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan juga menyatakan setiap kandungan agama yang dihasilkan atau dibantu oleh AI hendaklah dinilai berdasarkan tiga ukuran iaitu sahih sumbernya, betul kefahamannya dan baik kesannya. SAKAPIS 3 antara lain bertujuan memperkukuh kefahaman ilmiah manhaj ahli sunnah wal jemaah di samping menggalakkan penggunaan AI secara berhemah dalam pengajaran dan pembelajaran pengajian Islam. Diadakan selama 2 hari, SAKAPIS 3 berlangsung di College University Perguruan Agama Sri Begawan. Biro Kawalan Narkotik BKN telah meneruskan operasi Mule dan membongkar penglibatan warga asing dalam kegiatan penyeludupan dadah ke negara ini. Setakat ini, operasi Mule telah menahan seramai 15 orang tangkapan yang berusia dari 20 hingga 67 tahun. Operasi susulan yang berdasarkan kepada maklumat risikan telah dijalankan pada 14 Ogos 2026 dan menahan seorang lelaki warga asing berusia 33 tahun kerana didapati membuat percubaan untuk menyeludup masuk bekalan dadah syabu melalui pos kawalan Sungai Tujuh. Hasil pemeriksaan yang dijalankan, BKN telah menjumpai dan merampas 1,059.44 gram syabu yang disembunyikan di dalam ruang simpanan glove box di bahagian hadapan kenderaan yang digunakan. Syabu yang dirampas dianggarkan bernilai $127,000 Brunei dan boleh menampung sekurang-kurangnya 10,000 pengguna dadah. Turut dirampas bagi membantu siasatan ialah telefon bimbit dan kenderaan yang digunakan oleh tangkapan tersebut. Tangkapan merupakan orang suruhan sindiket dadah dari luar negara yang diaturkan untuk menyeludup dan menghantar bekalan syabu kepada beberapa orang pengedar dan runner dadah tempatan termasuk dalang utama operasi Mule yang telah ditahan pada 15 Jun 2026. Siasatan juga mendapati terdapat warga tempatan lain turut terlibat dalam membantu menjalankan kegiatan sindiket tersebut terutama dalam penghantaran bekalan dadah kepada beberapa pengedar dadah tempatan. Subjek berkenaan akan turut disiasat di bawah Seksyen 5 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan membawa masuk dadah terkawal. Jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Sempena ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, Universiti Brunei Darussalam UBD dan Universiti Chongqing China menganjurkan kem inovasi belia China Brunei bagi pembangunan mampan 2026 serta simposium pembangunan dan inovasi bandar global kali kedua. Majlis perasmian acara tersebut diadakan petang kemarin di Institut Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan UBD. Perasmian disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Acara menghimpunkan peserta dari 10 buah negara bagi membincangkan bagaimana hasil penyelidikan dan kerjasama antarabangsa dapat menyumbang kepada penyelesaian praktikal untuk bandaraya masa hadapan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Chen Xiaochun, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Brunei CDC di bawah Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Persekitaran mengadakan bengkel Pelan Tindakan Bersama One Health Kebangsaan. Bengkel tiga hari itu dirasmikan petang kemarin di kampus Evit Tech Jurudong. Perasmian disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burud, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sepanjang bengkel, para peserta meneliti keutamaan strategi kebangsaan, memperhalusi cadangan intervensi dan memajukan pelaksanaan penting meliputi 6 pelan tindakan One Health. Keputusan peperiksaan sijil perdagangan Brunei SPB Jun 2026 dikeluarkan hari ini. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan memaklumkan calon-calon yang menduduki peperiksaan tersebut boleh mengambil slip ataupun sijil masing-masing di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat aras bawah Blok C Kementerian Pendidikan semasa waktu bekerja. Sementara itu, pendaftaran SPB bagi bulan Oktober 2026 telah dibukakan pada calon yang berdaftar di bahagian pendidikan lanjutan dan latihan serta calon-calon persendirian. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan semasa waktu pejabat mulai hari ini hingga 24 September. Borang pendaftaran yang lengkap hendaklah dikembalikan tidak lewat 24 September. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya semua institusi pengajian tinggi mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah kepada graduan baharu UTB. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 1:30 hari nanti waktu Brunei.

0: Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan mengadakan Pesta Buah-Buahan tahun 2026. Bermula 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Pasar Kitani, Pusat Agribisnes Rimba. Dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan. Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan Pilihan Utama Kebanggaan Bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram at agriculture.gov.bn.
1: Radio Brunei. Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim. 91.4
4: Wani Afan.

0: je toh.
1: Nah, apa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat toh.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je toh.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
0: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Ah. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kenal.

0: 91.4. Pelangi FM.
1: A world of benefits awaits you when you sign up for Standard Chartered's Employee Banking. From free debit and credit cards to waived processing fee and preferential rates for personal and mortgage loans. With Employee Banking, you will not require any initial deposit and no minimum balance when you assign your salary to us. You can also enjoy discounted ATM withdrawal fees on your next trip. Get peace of mind with SMS alerts and access your accounts anytime, anywhere on our app. The possibilities are endless, so take the first step by signing up to Standard Chartered's Employee Banking. Speak to us on 265-8000 or drop by any of our branches to find out more.
2: Standard Chartered, here for good.
3: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang, dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
4: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
5: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
6: Ah, kenapa?
5: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O-level.
6: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk, lagi 4 subjek tu apa?
5: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu? And you ada 2 O-level saja, mana cukup untuk Mama Mi?
6: Masalahnya, Mi bukan kan kawin sama Mama Yu, Mi kan kawin sama Yu. Bahan dah apa? Kosmo ada.
5: Cukup kan tu, you masuk Cosmo.
6: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
5: Wow, ba, okay sayang. Talin dah jadi putus, ha?
7: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
8: Pelangi 91.4 FM. Pelangi FM Station Nombor 1 Audio. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Rudy dan juga Zira di HBD Hello Brunei Darussalam untuk hari ini, hari Khamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 27 Ogos 2026. Jangan harapkan muka saja lawa. Yeah. Penampilan harus bagus, personaliti harus dijaga.
9: Okay, yeah. Saya sebenarnya ada kan kadang-kadang kalau kita sebenarnya kalau kita scrolling media sosial ni, ia ada banyak perkara. Kadang-kadang mau cari resepi, kadang-kadang mau tahu, dan juga ada kadang terbaca jugalah ia curhat-curhat orang ni.
8: Betul.
9: Mengenai dengan relationship ataupun ikatan.
8: Betul.
9: Gitu,
8: ya.
9: Dan
8: keluarga kita, pasangan saya pernah menanyakan kepada saya.
9: Ya. Yeah.
8: Kalau kawan-kawan ni sama peradian, berapa followermu? Likes atau penting
9: katanya. Yes, Mas Ani, ya, trend Mas Ani.
8: Berapa followermunya?
9: Tapi tu cakap pasal pasangan ni katanya lawa, handsome, macam gajah lah apalah. Adalah ni curhatan orang ni katanya macam mana ni guys? Ya, orang ni lelaki ni green flag. Semua okay provider, usulnya macam tanggungjawab lah, usulnya
8: kali
9: lah.
8: Kalau giginya buruk.
9: Yes, tapi ada masalah tu.
8: Ani curhat dan bien ni.
9: Terlihat mata lihat. Jadi apakah apa tu? Betul. Tapi saya ni sempat pula membaca. Ia melintas.
8: Banyaklah aku sempat membaca.
9: Tapi saya
8: kali 4 jam ku spend
9: saya
8: untuk
9: ada,
8: baca komen.
9: Ada terbaca. Yang already komen. Guru, hentikan guru.
8: Guru.
9: Kami tidak mau berdosa guru.
8: Hentikan guru. Aduhai, untuk pagi ini guru-guru juga kena kenang kembali jasa-jasa guru kita dan juga tenaga pengajar yang pernah didik kita.
9: Yes.
8: Guru, hentikan guru. Okay, call mereka, tanyakan
9: tapi
8: kabar
9: untuk,
8: mereka.
9: Untuk perkataan guru yang dimasukkan di sini, memes ni sebenarnya ini untuk guru-guru yang hidupnya komedi.
8: Betul. Hentikan guru. Kami tidak mahu berdosa.
9: Guru.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada